Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Amen.

Onio, Kodoku Siafia Nana, Apia Kubi. On free Pipiasi and on free Trapiasi. There's one Namte Japapia. Apia Kubi. Nana Kusia Piasi. Wajuma. Nanya Pipiasi and Trapiasi for Ukua. One Namte.